0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa ni malia huri anilai habari sa hukati we 5 horas ye panyale panyale. Va hukati wakandu wa hamasu amu hawa nuwera kumere e programa ya. E kumi e paraka e kalamu sarunyuana na no pentahuni muniwa.